Adom na pungpa masida tongan tongan ba Manipuri film say sing tabiri. Mathang asidi sak TV tampa film dagi Huidrom Pusparani na sakpa Ajit Kumar Ilangbongi mayekta Anand Salaina sayrang bisaya mamuk lantok jari.

0: Itaima lawa ngamu. Itaima da pirang ngamu.
1: Itaima. Mana awa mana matai magi mapam da kudol tamari. Luksan biyo itaima.
0: Itaima lawa roi.
1: Nasi. Itaima gi nungai rawa numit nasida. Nana awa tamu isenga tamda ba kudol ni itaima.
0: Aikange. Aikange la siyama. Adubu aiti. Nanggi tamu gi ngkol saru ase. Lawa ngamu.
1: Itaima.
0: Yangor. Nayam bagi saruk se. Inahu gina pamda. Itai mana mungkin ada bani? Saya masih bukan.
1: Nanti itai ma, madu tadi nana awak dah ibigen. Si pasien biu bayi itu. Nana awak thamois enggak pizza bani itai ma si pasien biu.
0: Inahu gina thamois yang madu kag tani. Nanti mana pamasu? Lai semba, si bukan.
1: Nanti itai ma.
0: Si bukan si.
1: Lai
0: semba, si bukan bani.
1: Nana awak sele itai ma. Nana awak sele
0: itai ma. Lai semba, lai semba. Leko, lesemba, itu yang bagi lesemba. Masih pukul hai menirang boh.

0: Akas pani fal ne ni debi na pau pazari ahan bada maruai ba pau Manipur da hujik ori ba phibam miang gi marakta thajana bo wat ba amasung thajana ba hingat ana ba lambi yat pa haibe sigi matang da Assam Rifles nas Hindu na guest lecture ma pang thokli Surachandpur jila da tibi laina gi high risk ta laiba khandok laba mioi la kamal sing tararungi manung da mioi li sing kun matoi kun mathoi chatret ni puma pansu screening tau khre awang nong pol am dam dam mai pi bagi chang hengat anaba regional power grid matam ga chunana singwat abagi da ma senthang pi bi na ba kendra da haijakre amasung mizoram da myanmar refugee li singkun ma pan changa humbudra manga changja pham lawduna lairiba singi manung da cha dam ar phudra ni pan biometric to bal loire Manipur da hujik ori ba phibham miyam gi marakta thajana ba wat pa masung thajana ba hengat ana ba lambi yat pa haibasi gi matang da Assam Rifles na Sinduna guest lecture ma pang thokli MSFDS ki auditorium da pang thokli ba thauram asida mukhyamantri Yumnam Khemchan amadi Assam Rifles ki director general lieutenant general Vikas Lakhera Sarukyari Ahan Ban Manipur Independence Records Day Thauram Haujik Imphal Ge Rup Mahal Theatre Da Pang Thok Li Customs and Traditional Observation Committee Culture Defense Council Na Hindu Na Pang Thok Li Be Thauram Asida Lok Sabha Ge MP Dr. Bimola Koijam Saruk Yari Thauram Asida Khang Ngai Rabha Miyoi Singh Na Tongan Tongan Ba Lam Singhi Matang Da Wa Ngangani Jiribam da haujik oil tanker yauna pochai puba punna gari changwa tarama thoi panduna lairi ngaji ge wena security escort laitabana gari sing imphal thokloi hairi ai khoi gi jiribam pauminga thembi jajina police ki paupala duna hai ngaji eung pung tariat makai phawada panduna lairi ba gari sing adugi manung da lpg bullet tanker tarama thoi oil tanker kun ma thoi amadi atai pochai puba gari samri humphudra ma pan yauri gari sing asi karamba matam jiribam tahdokani aibadu di hujuk bhabui oina sapchana khangbangamdri pali inat chiloi sintam sangkauba cultural degree college ama manipur vidhan sabha ge adaksha thokjom saitabrata singnanga si imphal eski chiloi lamai chingda leba panthau isai kol nungda hangdokre thauram aduda sri saitabrata na hai
1: Kadang-kadang aku masih pun masih ingat saya ikhlas ngaku memang tu, aku ikhlas itu. Kadang-kadang kita tu aku ikhlas nama kita mulai. Mungkin pada leh kami tadi sini, saya masuk tu, aku ini planning tau bah, mesti yang dah ngan yang negara sini, saya hari ini sini makan mesti angan suka nak pergi. Karena angan pergi pada siu siu tu kita mesti ni bila. Aduh, dengan itu na, saya bilang sini masih, aku ini pun sih, sama tu aku ini pun dah. 89% jadi ni kau ini dah ini kau dah beli macam ni.
0: Thauram aduda college adugi governing body gi chairman Dr. Thangjam Munindro Singh Sarukya ki mapham du da laiba satkoi salai chingi mahiroi singh no utpa jagoi isaina thauram adugi thoidok pa saktam oikhi Lions Club Moirang amadi New Life Foundation thana popina sindu nang asi kokta da hangliba relief camp ta no magi tangai patan hachang ba polam sing yan thokre thauram si impulse ngo network humanitarian unit ki makhada pang thopani All Manipur Students Union M Sulingkhat ke bagi humpomatoi subam

Hauziktabire isegi satam sanarembi. Tharumlantok pikibasing rupra kese sapasing. Aiba bajas patimayum jentukumar sarma. Saibanba aribam sham sarma. Tabiri basi akashwani infalge FM sangai chunelegini. Pumpamasita matamise maka kudultamjari. Kudultamjari bai se sibu se sakriba asem amarjit. Seringba waikom bihari. Leinagum tochabi nujagi tamoi. Se kudultamjari tabisi.

kudal damzari bayi saya si, cakcuk mama na haupra, singzubara na oinamra, filmastegi, hoidrom na bayi madi susmitani ke upun bukonjelda, prane yung kamna, sering bama di arke jitena, serang bayi seni.

kudol yoroi bada tabiresi pantung film mastegi arbin soibam amadi imrel gepun ba khonjol da binoranjan oinam na seringba amadi glisten thodamna serangwi sei